Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: kaffaru
1: anni khotayaya.
0: Illadain. Barakallahu fiik. Man hafidha aidan. Man yurid ayaqra. Fadalhan. Barakallahu fiik. Al-akhir man yurid ayaqra. Tafadhal. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad

0: atama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyabdiya ma alayhi ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut, yang pailit? Qalu, maka para sahabat menjawab dengan apa yang telah ma'ruf di sisi mereka, bahwasanya orang yang muflis di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham. Dirham adalah mata uang ya, dari perak. Wala mata, dan juga tidak memiliki barang. Yani orang yang muflis adalah orang yang tidak memiliki uang ataupun barang. Yani orang yang fakir. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat orang yang muflis. Yaitu orang yang muflis di akhirat. Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati, sungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang pailit dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Itu dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, yakni pahala ibadah yang mereka lakukan di dunia ini. Wayati bersamaan dengan itu, wayati qad satama hada wa qad fahada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Bersamaan dengan itu mereka melakukan kedzaliman-kedzalimannya. Yakni disebutkan di sini, dia juga datang di hari kiamat dalam keadaan dia mencela si fulan. Wa qad fahada, menuduh si A berbuat zina. Wa akala mala hada, makan hartanya si B. Wa safaka dama hada, dan menumpahkan darah tanpa hak darahnya si C. Wa daraba hada, memukul si D. Kemudian orang-orang yang dizalimi itu semuanya, fayu'ta hada min hasanatihi, maka si A yang dizalimi itu diberikan kepadanya dari hasanat orang tersebut, orang yang pailit tersebut. Wa hada min hasanatihi, dan si B, si C, dan yang lainnya itu diberi pula hasanah dia, pahala yang dia lakukan di dunia ini, pahala amalan yang dia lakukan di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu, jika sudah habis kebaikannya karena dia telah memberikan kebaikannya itu kepada si A, si B, dan yang lainnya, sementara masih ada orang-orang yang didolimi dan menuntut dia di hari kiamat harus dikembalikan haknya, ternyata sudah habis kebaikannya. Maka kalau sudah habis kebaikannya, sebelum dia menyelesaikan hak-hak orang lain, masih ada orang-orang yang didolimi, masih belum ditunaikan haknya masih. Si A, si B, dan si C misalkan tadi sudah ditunaikan haknya dengan diambil kebaikan dia yang dia lakukan di dunia ini. Kebaikan, amalan-amalan yang dia lakukan di dunia. Sudah habis, sementara masih ada orang-orang yang didzaliminya. maka ukhidha min khotayahum, maka diambillah dosa-dosa orang yang didolimin tersebut, faturihat alaihi, dan dilemparkan, yakni dibebankan kepada orang yang muflis tersebut. Thumma turiha finnar, kemudian orang yang muflis tersebut dilemparkan ke dalam annar, karena kebaikannya sudah habis, dikasihkan kepada orang-orang yang didolimi. Sementara ada orang-orang yang didolimin masih menuntut haknya, yaumul qiyamah. Dia sendiri punya dosa karena berbuat dosa, kebaikannya sudah habis, dikasihkan kepada orang-orang yang didolimi. Sementara ada tuntutan-tuntutan yang lainnya dari orang yang didolimi, maka kejelekan orang yang didolimin tersebut ditimpakan kepada orang yang muflis tersebut sesuai dengan kedoliman dia. Sehingga semakin banyak dosanya, pahalanya habis, sehingga dia dilempar ke dalam annar. Itulah orang yang muflis. Itulah hakikat orang yang muflis. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Di sini terdapat banyak faedah yang bisa kita ambil, yaitu uslub Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran, yaitu beliau menggunakan soal wal jawab, tanya jawab, tidak langsung menjelaskan. Ini tarekah yang kadang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tarekah yang seperti ini beliau lakukan di banyak kesempatan terkait dengan tauhid. Misalnya Rasulullah menanyakan ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Demikian juga Rasulullah menanyakan mal ghibah, apa itu ghibah? Metode tanya jawab ini bukan berarti Rasulullah tidak tahu, Kadang orang bertanya itu memang betul-betul dia tidak tahu dan bertanya kepada orang yang tahu. Tapi ada yang bertanya untuk mendapatkan perhatian dari lawan bicaranya terhadap sesuatu yang akan dia sampaikan. Sebab kalau orang langsung menyampaikan al-muflis adalah begini, begini, begini, kadang orang kurang perhatian. Sehingga ketika ditanya mal-muflis, ini menarik perhatiannya. Jadi metode tanya jawab ini sangat penting dalam pengajaran. Jangan sampai seorang mudarris melakukan tadris tanpa melakukan tanya jawabnya. Demikian juga tugas penting, itu masalah tugas ya. Nah, tanda tanya jawab ini tujuannya adalah untuk mencari perhatian lawan bicara, dan yang kedua untuk mengokohkan ilmu yang akan disampaikan kepada lawan bicara tersebut. Jadi untuk menarik perhatian dan menguatkan pemahaman, itu tujuan tanya jawab, metode tanya jawab. Ini faedah yang pertama, yaitu metode yang dilakukan oleh Rasulullah dalam pengajaran adalah metode tanya jawab yang tujuannya untuk menarik perhatian, supaya manusia itu konsentrasi terhadap apa yang akan disampaikan, apa yang akan diterangkan, apa yang akan diajarkan. Dan yang kedua, untuk menguatkan pemahamannya. Baik, yang kedua, Rasulullah menanyakan tentang al-muflis. Para sahabat sudah menjawab bahwa muflis adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Itulah al-muflis ya, yang ma'ruf di sisi sahabat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksudkan itu yang dimaksud al-muflis. Hakikat orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit adalah orang yang bangkrut di hari kiamat. Ya. Kalau bangkrut di dunia, dia kekurangan harta, ya, kerugian harta, kehilangan harta, ya, insyaallah harta itu bisa datang dan juga bisa pergi. Ya. Bisa pergi dan juga bisa datang harta itu. Kalau di dunia, ya. Misalkan orang bangkrut, usaha, wah sudah rencana gini, subhanallah, bangkrut, gulung tikar dia. Mungkin setahun, dua tahun dia bangkit kembali, ya, mendapatkan harta. Ya, orang yang bangkrut di dunia ini masih ada peluang untuk jaya dia. Bahkan mungkin di awal kebangkrutan itu awal kesuksesan. Bisa jadi demikian di dunia. Tapi kalau bangkrut di akhirat, na'udzubillah min dzalik. Binasa, betul-betul binasa. Siapa orang yang bangkrut itu? Yaitu orang yang mereka nanti datang di hari kiamat dengan membawa pahala dari amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Tetapi bersamaan dengan itu, dia melakukan kedzaliman terhadap manusia. Inilah orang yang bangkrut. Inilah orang yang bangkrut. Hakikat orang bangkrut yang demikian ini. Amalannya banyak, tapi habis. Sirna semuanya disebabkan apa? Disebabkan dia melakukan kedzaliman terhadap manusia ini. Na'udzubillah. Mendaliknya. Di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya al-muflis itu adalah man ya'ti bihasanatin mithli jibal. Yaitu orang yang datang dari kiamat dengan membawa kebaikan. Dia beramal ini, beramal itu, wah banyak amalannya sudah. Yang mana kebaikannya itu seperti jibal, seperti gunung, menunjukkan banyaknya amalan soleh dia. Subhanallah. Ya. Tapi bersamaan dengan itu dia mendzalimin manusia. Ada yang didzalimi hartanya, ada yang didzalimi kehormatannya. Ada yang dizalimi darahnya. Subhanallah. Maka orang-orang yang dizalimi nanti itu akan menuntut haknya. Dan di hari kiamat tidak ada lagi harta. Yang ada hasanah atau sayyiat. Yang ada adalah kebaikan dan kejelekan, itu yang ada. Tidak ada harta, uang. Tidak ada semuanya, tidak ada. Adanya cuma hasanat dan sayyiat. Sehingga kalau ada orang-orang yang didolimi, ya, menuntut kepada dia, ya dia harus menyerahkan hasanatnya. Sesuai dengan kedolimannya. Datang lagi orang yang berbuat dolim, orang-orang yang didolimin. Ya. Dan tidak punya apa-apa kecuali hasanat dan sayyiat. Ya hasanah dia dikasihkan. Datang lagi orang yang didolimi, ya hasanah dia dikasihkan. Kalau sudah habis, gimana? Ya sayiat orang yang didolimin itu diambil, dibebankan kepada orang yang muflis ini, yang mendolimin saudaranya ini. Datang lagi orang yang dolim,
1: hasanahnya sudah enggak ada.
0: Maka sayiat orang yang didolimin tersebut akan diambil setimpal dengan kedolimannya dan dibebankan kepada orang yang muflis ini. Sehingga dia yang tadinya membawa pahala sebesar gunung, itu semuanya sirna sudah karena dia banyak berbuat dolim kepada manusia. Sementara dosa dia bertambah-bertambah disebabkan kedoliman yang dia lakukan. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang al-muflis dan dijawab oleh para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya orang yang muflis adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Maka Rasulullah menegaskan bahwasanya hakikat muflis itu adalah orang yang muflis di hari kiamat. Yaitu orang yang bangkrut di hari kiamat dengan membawa pahala amalan-amalan mereka di dunia bersamaan dengan itu dia melakukan kedzaliman-kedzaliman terhadap manusia ini. Itulah hakikat muflis, hakikat kebangkrutan yang ada pada seorang. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pula bahwasanya amalan soleh yang dilakukan seorang hamba itu tidak cukup dia selamat dari adab an-nar kalau dia tanpa menjaga hak manusia. Kalau dia tanpa menjaga hak manusia. Ini penting bagi kita, ikhwan. Kita memang butuh melakukan amalan-amalan soleh supaya kita bisa masuk jannah, supaya kita terhindar dari adab an-nar. Tingkatkan amalan soleh. Tapi ingat, hati-hati. Tidak cukup dengan beramal soleh seorang itu untuk selamat dari adab an-nar. Dia harus menghindari kedoliman terhadap saudaranya. Jangan sampai terjatuh mengambil hak saudaranya. Harus dijaga hak saudara tersebut. Karena itu bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Dari sini pula bisa kita ambil faedah tentang besarnya bahaya kedzaliman terhadap orang lain. Ingat, kedzaliman yang dilakukan oleh seorang itu menyebabkan berkurangnya hasanah dia. Jika hasanah sudah habis, maka akan ditambahkan sayiat dia. Sehingga dia masuk an-nar. Karena sudah tidak ada hasanat lagi dan dimasukkan ke dalam an-nar. Ini menunjukkan besarnya bahaya kedzaliman. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam hadis ini yaitu bahwasanya di hari kiamat itu ada qisas. Yaitu pembalasan. Kebaikan orang yang berbuat zalim itu akan diberikan kepada orang yang didolimi. Itulah kisosnya. Ingat, kebaikan orang yang berbuat dolim itu akan diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau tidak ada, maka kejelekan orang yang didolimin tersebut ditimpakan kepada orang yang berbuat zalimnya. Ingat, akan ditegakkan qisas. Kalau binatang enak. Binatang, misalkan yang punya tanduk, kambing yang punya tanduk di dunia menanduk, ya, kambing yang tidak punya tanduk, ya, terdolimin. Ya. Nanti di hari kiamat dibalas itu. Ya, ditanduk. Ya. Subhanallah. Ya. Setelah itu selesai, mereka apa binatang-binatang tersebut mati semuanya jadi tanah. Sudah selesai. Urusannya sudah. Nah, kalau manusia nanti dilakukan qisas, di sana tidak ada lagi sudah yang ngambil dulu ngambil hartanya orang, rampok, mencuri, ya, punya utang enggak bayar, ya. Jangan dikira oh sudah selesai sudah ya, karena enggak ditagih seolah-olah sudah diikhlaskan. Wih, Masya Allah, husnudon. Husnudon pada saudaranya kalau dalam masalah seperti ini. Utang kepada saudaranya, pura-pura gak bayar, pura-pura gak lupa, ya. Seolah-olah saudaranya mengikhlaskan. Ya. Hati-hati, ya. Kalau belum ada penghalalan dari saudaranya, tetap itu akan dituntut, itu ya. Nanti di hari kiamat tidak ada harta, tidak ada, ya. Tidak ada dinar sudah di hari kiamat itu tidak ada. Yang ada hasanat dan sayiat, sehingga diserahkanlah hasanat dia. Itulah qisas. Ya. Ini ikhwah, di hari kiamat nanti akan dilakukan qisas, yakni pembalasan di hari kiamat, yaitu pahalanya orang yang berbuat zalim akan diberikan kepada orang yang didzalimi. Kalau dia sudah enggak punya pahala, maka dosa orang yang didzalimi ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim, setimpal dengan kedzaliman yang dia lakukan. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, disebutkan di situ macam-macam kedzaliman, ya. Ini menunjukkan bahwasanya semua jenis kedzaliman akan dihisab. Hati-hati. Ya. Disebutkan dalam hadis itu syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Ini jenis-jenis kedzaliman. Semua jenis kedzaliman yang itu merupakan hak saudaranya, baik berkaitan dengan harta, baik berkaitan dengan badan dia atau kehormatan dia, itu nanti akan dihisab, ya. Akan diperhitungkan semua itu, ya. Dulu kamu melakukan begini dan begini kepadaku, dulu kamu berbuat zalim kepadaku ini dan itu, ya. Oleh karena itu hati-hati, jangan kita berbuat zalim, ya. Dan faedah yang berikutnya yaitu waspada dari kedzaliman terhadap manusia ini. Waspada. Dan ini merupakan peringatan yang keras untuk meninggalkan kedzaliman. Ingat, dalam hadis-hadis yang sudah kita pelajari, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ternyata masuk neraka akibat apa? Akibat gulul, khianat, mengambil harta yang bukan haknya dia. Walaupun ya sebuah burdah, sebuah aba'ah, bahkan sebuah jarum yang sudah kita pelajari pada hadis-hadis sebelumnya, itu semuanya, ya, akan harus dikembalikan hak-hak tersebut yang bukan haknya dia. Nah, ini kita harus waspada terhadap kedzaliman. Kemudian yang bisa kita ambil dari hadis ini pula, seorang muslim bisa masuk ke dalam neraka disebabkan kedzaliman terhadap manusia ini. Orang yang muflis ini, dia melakukan amalan soleh, menunjukkan dia orang yang beriman, masya Allah. Dan diterima amalannya, dan dibawa itu pahala amalan soleh dia. Ya'ti ya, yaumal qiyamah bisholah wa zakah ya, wa shaum wa zakah, membawa pahala sholat, zakat, puasa, dibawa masya Allah. Dia seorang mukmin, seorang muslim. Ternyata dia bisa masuk ke dalam neraka disebabkan kedzaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya orang muslim ya, yang dia dimasukkan ke dalam neraka ya, yang disebutkan di sini saya bacakan saja. Walakin hadal hadis la ya'ni annahu yakhludu finnar bal yu'adzabu biqadri ma hasala alaihi min sayyi'atil ghair allati turihat alaihi thumma ba'da dhalika ma'aluhu ilal jannah li'annal mu'mina la yakhludu finnar. Walakin an-nara harruha syadidun la yasbiru al-insanu 'ala an-nari walau lahdhah wahidah. Hadha 'ala nari dunya fadlan an-nari al-akhirah ajaron yallahu wa iyyakum minha. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ya, fa yu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa idza faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihim wa turiha 'alaihi wa turiha finnar. Ketika menjelaskan hadis ini ya, bahwasanya orang dzalimin tadi itu ya, akan diambil dari orang yang muflis ini kebaikannya, diserahkan kepada orang yang didolimin ya. Kalau sudah habis kebaikannya, maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang didolimin tersebut dan ditimpakan kepada orang yang muflis ini ya. Lalu orang yang muflis ini dilemparkan ke dalam an-nar, yakni masuk ke dalam an-nar. Asy-Syaikh menjelaskan, walakin hadal hadis, akan tapi hadis ini ya, tidaklah dimaukan dengannya bahwasanya orang tersebut kekal di neraka. Memang dia diadab di neraka karena kedzaliman tersebutnya. Memang dia diadab sesuai dengan ya, kejelekan yang menimpa pada dirinya dari orang lain yang ditimpakan kepada dirinya, kepada orang yang muflis ini. Kemudian setelah itu tempat kembali orang yang muflis ini adalah jannah. Tempat kembalinya menuju jannah. Kenapa? Li'annal mu'min, karena orang mu'min la yakhlud finnar, karena orang mukmin itu tidak kekal di neraka. Walakin an-nara harruha syadid. Tapi ingat, neraka itu ya, panasnya amat dahsyat. Ya. Yani sangat panas. Ya. Itu neraka. Ya. La yasbirul insan ala nari walau lahdatan wahidah. Ya. Manusia enggak ada yang sabar ya, untuk ditimpa api walaupun sebentar. Ini yang terkait dengan api yang ada di dunia. Lebih-lebih lagi api yang ada di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya, melindungi kita semuanya dari an-nar. Amin rabbal alamin.

Kemudian ada yang faedah dari Syekh Muhammad bin Salsamin juga yang sebelumnya, wa fi hada tahdhirun minal udwani 'alal khalqi. Di dalam hadis ini terdapat peringatan untuk memusuhi makhluk. Jangan sampai, maksudnya di sini untuk mendzalimi makhluk. Udwan yakni zalim, ya. Kedzaliman terhadap makhluk. Ini peringatan untuk mendzalimi kepada makhluk, melampaui batas kepada makhluk. Wa anna yajibu 'alal insan ayyu addi ma linnasi fi hayati qabla mamati. Wajib atas manusia untuk menunaikan hak manusia, ya, ketika masih hidup sebelum dia mati. Perhatikan nih, ikhwan, pentingnya. Annahu yajibu 'alal insan ayyu addiya malin nasi fi hayatihi qabla mamati. Wajib bagi manusia untuk menunaikan hak-hak manusia selagi dia masih hidup sebelum dia mati. Hatta yakunal qisasu fid dunya mimma yastati. Sehingga cukuplah kisos itu terjadi di dunia, ya, sesuai dengan kemampuannya. Amma fil akhirah falaysa hunaka dirhamun wala dinarun hatta yufdiya nafsahu laisa fihi illal hasanat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, adapun di akhirat, ya, tidak ada di sana dirham wala dinar, ya, tidak ada uang, ya, baik itu mata uang dari perak ataupun dari emas, ya, sehingga dia bisa menebus dengan uang tersebut, menebus dirinya, ya, bebas, ya, dari kedoliman-kedoliman tersebut. Tidak ada harta, tidak ada uang, ya, yang bisa menebus kerugian dirinya, ya. Laisa fihi illal hasanat. Tidak ada kecuali hasanah. Sehingga hasanah itu diambil dan diserahkan kepada orang yang didolimin. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam majlis malam ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan, menunjukkan kepada kita al-haq itu haq. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.